Tiketnya jodi lemiel entah ngam ini tah anghitin keke. Hoi tehek hangi teri tengitin keke tiketnya Onesimus Patrick.